0: Yang paling rame kira-kira di hari apa yang pengunjung yang pada datang?
1: Hari libur seperti Sabtu Minggu, weekend, terus seperti hari-hari libur panjang selalu ramai dikunjungi.
0: Nah, ini mungkin harapan

0: Kenapa siram bunga di halaman?
1: Pan lagi hujan, Tong.
0: Pakai payung aja. Jangan banyak alasan, Him.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

untuk menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat dan melawan penyakit. Yang berikutnya, perhatikan masalah pernapasan. Udara kering selama musim kemarau ini dapat mempengaruhi sistem pernapasan dan meningkatkan resiko gangguan seperti infeksi saluran napas atas. Menggunakan humidifier ya untuk menjaga kelembaban udara di dalam rumah ini juga dapat membantu mengurangi resiko tersebut. Jika kita keluar rumah, langkah baiknya juga kita bisa menggunakan masker gitu, Cina Kamdang ya. Dan untuk selanjutnya ini juga tak kalah penting, yaitu istirahat cukup. Kualitas tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Saat tubuh beristirahat, sistem kekebalan tubuh memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melawan infeksi. Pastikan juga untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malam agar tubuh tetap bugar dan siap menghadapi tantangan pada musim kemarau.

0: becak listrik ini bisa menjadikan aset bagi para tukang becak yang ada. Sedangkan terkait dengan prioritas penerimaan bantuan becak listrik ini, menurut Asep yaitu para tukang becak yang berusia lanjut. Asep juga mengatakan karena ini mungkin baru, secara teknis penerimaan bantuan akan diajarkan cara mengoperasikannya dan lain sebagainya. Gitu. Da benten sareng anu biasa mah cukup ku modal nate sangu merenannya ini mah kada dicolokkeun, kada nganggo baterai. Nah, atas bantuan yang diberikan ini, Wabu berterima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan becak listrik ini. Ia juga berharap bantuan ini dijaga dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para penerima bantuan.
1: Sampurasun pasun.

teh disampaikan melalui WA kami di 0811-2001-540 atau bisa langsung ngobrol mangga 721-8075 meskipun waktu kita singkat ya. Kang Ganjar, sate acan urang ngobrol panginten perkawis topik urang.

0: bisa berbarengan, Bu. Jadi bisa saling berkontribusi untuk menjadi satu karya itu, Bu.
1: Ya. Oh, jadi gabungan dua sisi ini dijadikan satu kajian atau berupa seperti apa ini?
0: Ganyar kebetulan ini membuat game interaktif gamelan, Bu.
1: Ah, menarik sekali ini.
0: Iya.
1: Coba digambarkan ke dah kumaha. Kan biasanya kalau anak bermain game paling lagi game nanu karena itu ya.
0: Ya.
1: Tapi ini ada unsur etniknya.
0: Ya, tentunya. Jadi nama gamenya itu, Bu, virtual.

0: permainan apa ya namanya, ketukan tuk tuk tuk tuk, nanti
1: untuk
0: ada
1: basicnya,
0: panduan.
1: Untuk
0: Iya
1: level pertama itu.
0: iya betul. Jadi mungkin untuk umum
1: bisa.
0: Bisa.

0: Tiasa mun tak. Misalnya abdi bade main tak acan tiasa.
1: Insyaallah nanti Babu.
0: Ya mudah-mudahan kedepannya ya lebih sempurna lagi agar anak-anak muda terutama lah bisa mengenal gitu tah. Soalnya kalau kita mengenalkan secara langsung mah kan sok rada hesenya, Kang Ganjarnya. Tapi kalau melalui gima biasanya sok enggal, baru dak mah gitu. Ini Kaum Dangu, sok di sini juga ada Teh Asih bade naruskeun mumpung aya Kang Ganjar tah. Ternyata memang bermain itu bisa

0: challenge yang Kang Ganjar alami, dapati dalam membuat aplikasi ini?
1: Ya mungkin karena sendiri Bu ya, jadi memang waktu sangat terkuras banget Bu. Kayak dari misalkan untuk penyamplingan gamelan, sampling gamelan, Ganjar merekam, terus teh edit, terus mastering, beres, lalu untuk 3D model, Ganjar bikin 3D model, akhirnya ekspor, import. Jadi waktu sih Bu yang jadi
0: kendalanya,
1: kendalanya
0: ya.
1: Bu, jadi
0: kurang panjang berarti.
1: Iya kayaknya.
0: Anda membuat aplikasi ini sampai sekarang ini kira-kira berapa lama tuh?

0: musik solmisasi.
1: Iya
0: Biasa kan
1: bisa.
0: gamelan tiasa ini mah dimodif
1: Iya
0: gitu.
1: bisa jadi Bu, karena memang dengan era sekarang Bu ya, ya kolaborasi, elaborasi antara musik tradisi dengan modern, ya sangat memungkinkan dan membuat atau ya menjadi warna yang baru Bu ya.
0: Mohon. Itu harapan saya pribadi nih, mungkin juga
1: Iya.
0: harapan semua deh kayaknya ingin memajukan, ingin apa ya, melestarikan budaya Sunda ulah eleh ku budaya luar.
1: Beres.
0: Seperti gitu. Nah, Kang, ayah keneh waktusnya. Ayah keneh waktus. Upami berbicara tentang seorang multi instrumentalis. Nah, tingkat kesulitannya kalau ingin memasukkan vokal bisa

0: tesis gue ya. Alhamdulillah beres bersama wali dosen Ganjar, Bu Us, sama Pak Dadang yang support. Nah, mungkin harapan Ganjar ya kedepannya mungkin bisa lebih banyak lagi teman-teman, adik-adik yang memang base-nya tradisi bisa mendigitalisasi atau ya lebih ke apa ya namanya Bu ya, bisa mengembangkan kembali ke wilayah digital yang di era zaman sekarang lah gitu Bu. Oke.
1: Jadi intinya bisa memanfaatkan dunia digitalisasi ini untuk mengenalkan seni-seni tradisi
0: iya,
1: kita.
0: Iya betul.
1: Oke. Bangga lajeng aya deui.
0: Atas.
1: Atas wae, hatur nuhun. Nah, kaum dangu alhamdulillah obrolan ngawanggung pagi dalam acara Sampurasun Pasundan bersama Kang Ganjar Purnama Wildan SN MPD ya, terkait tentang dari gamelan ke dunia digital. Ini merupakan perjalanan musik tradisional dan inovasi seorang multi instrumentalis. Ya, mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita ya, terutama hei kamu para anak muda, kaum muda, hayo atuh urang sahadi anu

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Promosi Suara Budaya Bandung, terima kasih Kang Dangu, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Promosi.

0: bikin wayang-wayangan gitu, okay. Atau sama sekali nggak pakai properti.
1: Kemudian di tahun berapa memakai boneka ini?
0: Mulai memakai boneka di tahun 2015.
1: Satu tahun ya berarti ya?
0: Iya, satu tahun kemudian kayaknya ini butuh

0: dua arah gitu, supaya
1: baik, baik,
0: adik-adiknya nggak dicuekin gitu, mereka juga nge dan seolah-olah diajak ke dalam cerita tersebut.
1: Baik, kemudian mereka pun bisa berinteraksi gitu.
0: Betul.
1: Kalau anak-anak saya pasti nanya, bisa ya begitu ya.
0: Misalnya gesturnya kelinci, saya akan menaikkan tangan saya ke atas kepala saya.
1: Okay.
0: Seperti itu. Ini hewan apa adik-adik? Nanti kan mereka akan menjawab kelinci, kelinci.
1: Baik, gitu. baik. Aduh, seru sekali nih Kak.
0: Iya, kurang lebih seperti itu.
1: Ya, baik, dari beberapa hal yang tadi disebutkan, ini barangkali paling penting banget dalam menyampaikan sebuah dongeng yang baik yang

0: Atika sendiri selain ke anak pernah mendongeng untuk audiensnya mungkin artinya semua usia begitu?
1: Semua usia pernah sih waktu itu ada event di kantor terus saya bawain dongeng ke orang dewasa. Tentu dengan bahasa yang berbeda ya.
0: Oh, beda ya caranya.
1: Jatuhnya kok jadi kayak stand up komedi ya.
0: Oh gitu. Oh gitu ya ceritanya.
1: Iya jadinya kurang lebih sih sama. Maksudnya saya kira cerita-cerita ini akan masuknya ke anak-anak aja, tapi ternyata orang dewasa pun excited gitu mendengar.

0: sosial medianya di Inspira TV, boleh diajuin aja biar nanti Katika dan Bella bisa hadir.
1: Hadir ke sana, ya. Begitu. Nah, Katika pada saat manggung sendiri, Katika ini ada musik kah? Ada khusus musik kah gitu? Ada latar musik atau langsung?
0: Langsung sih, langsung ya, mendongeng. Ya? Tapi saya pernah. Mendongeng dengan latar musik. Jadi saya ini jadi bagian dari konser pianis, Kang.
1: Okay.
0: Namanya La Canta Story. Para pianisnya ada berlima. Kakak-kakak ini bikin sebuah cerita. Jadi saya ngedongeng di jeda. Terus mereka main piano, main-main musik-musik klasik.
1: Okay.
0: Jadi kayak konser anak.
1: Baik.
0: Itu juga seru banget sih, Masya
1: seru,
0: Allah
1: ya.
0: Baru pertama kali gitu diiringi musik dan musiknya live gitu. Mereka bener-bener main musik. Terus ada audio visualnya juga, ada visualnya juga gitu.
1: Artinya memang menyatu dengan apa namanya cerita yang
0: ceritanya,
1: disampaikan.
0: Betul. Jadi ya, kayak apa namanya monolog gitulah. Dibawain ceritanya dan mereka bawain musik klasik di sini.
1: Baik, ini Katika. Keprihatinan saya sendiri sih sebenarnya, karena memang industri musik anak juga sudah tidak ada ya.
0: Betul.
1: Lagu-lagu anak artinya juga sudah tidak ada tempatnya untuk menyampaikan begitu.
0: Yeah.
1: Mereka pun jadinya mengkonsumsi lagu-lagu dewasa begitu.
0: Betul.
1: Kemudian kan pesan-pesan di situ biasanya lagu-lagu anak punya pesan-pesan yang sederhana sesuai dengan karakter atau usia mereka begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, menurut Katika sendiri, apalagi dongengnya jauh ya, dongeng juga kan udah jarang sekali begitu. Nah, Katika sendiri ada harapan dari Katika nggak buat dongeng kah atau mungkin anak-anak gitu?
0: Iya sih, agak miris juga ya, karena sekarang kan sosial media bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
1: Betul.
0: Kita nggak bisa salahin konten kreatornya kalau itu konten nggak buat anak, tapi kan maksudnya anak-anaknya sendiri yang bisa mengakses itu di mana saja. Tapi saya sih sekarang alhamdulillah senang karena ada teman-teman pendongeng saya juga yang rajin banget bikin konten di sosial media.
1: Okay.
0: Salah satunya misalnya Sarang Cerita.
1: Sarang Cerita itu di mana?
0: Di Instagram dan TikTok.
1: Okay.
0: Mereka bikin konten-konten cerita yang panjangnya cuma durasinya cuma 1 menit, 2 menit gitu. Dan itu bisa diakses oleh anak-anak. Kan sekarang anak-anak pasti anak SD pastilah punya Instagram gitu kan.
1: Betul.
0: Ya, sosial media apa mereka punya. Saya senang mereka rutin
1: bikin konten. Gitu ya?
0: Betul, bikin konten tentang mendongeng. Ada juga Kanya Saurus, domisilinya dia di Jakarta. Dia juga sering bikin konten-konten mendongeng yang visualnya sangat-sangat seru dan

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungka dongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajeng.

0: Wilujeng enjing kasiangnakeun kaum dangu di mana we ayana masih diserangan di Perempat RRI Bandung di AM 540 kHz. Kuruntuyan lagu-lagu Sunda Wanda Calung dina acara gelar kawi pasundan. Kaum dangu nembe parantos kadukikeun. Tilu lagu pangitunya aya jalan satapak ti Adang Cengos lejeng cocoba ti Suantena Teh Deti Kurnia oge aya Mojang Bumbulang ti Suantena Nasep Evi. Komdangu acara gelar kawi pasundan ieu nyarengan duit kata busaola samporet pisan teu sawios nya. Mudah-mudahan lagu-laguna tiasa katampi kalayan kabingahan. Oge kanggo mulangkeun paninengan da ayeuna mah rada sesah pangitunya Wanda Calung nu orisinil teh seuseurna calung dipopsundakeun. Insyaallah ya mudah-mudahan Perempat RRI Bandung tiasa nyarengan kanggo ngahudangkeun paninengan utamina kanggo ka kaum dangu anu mika cinta mika landep kana seni calung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.

lagu yang sesuai dengan dunia anak. Salah satu persoalan adalah ekosistem musik anak yang tidak sebesar era ketika lagu anak memiliki ruang khusus di televisi, radio, sekolah, dan industri rekaman. Nah, perubahan pola konsumsi musik menuju platform digital juga ini membuat anak lebih mudah menemukan berbagai jenis lagu, termasuk lagu yang sebenarnya ditujukan untuk pendengar dewasa.

anak. Salah satu mengangkat popularitas lagu anak dengan menghadirkan lagu yang sederhana dan mudah dinyanyikan. Tah kaum dangu, iya memang ini perlu pemikiran khusus. Aina tebih-tebih lahnya ka para pemusik ataupun para pemikir seniman. Aina mah urang we salaku indung-indung, ibu-ibu, bunda-bunda ya. Mungkin bisa sambil menina bobo.

Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, saat kita di dalam kendaraan, berhentilah di pinggir jalan, namun tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu lalu lintas. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan, dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui

0: usaha ibu?
1: Dulunya itu cuman iseng-iseng aja gitu, karena kan suka ada acara pengajian di rumah gitu. Saya pengen bikin yang apa, makanan yang aneh-aneh gitu. Kan orang-orang senangnya makan tahu di apa, dipadupadankan dengan apa gitu, biar ada kreasinya si tahu itu lebih enak gitu. Nah, terciptalah gitu dari ini. Oh, mungkin bagaimana kalau saya bikin produk tahu baso gitu. Dulu kan cuman belum ini apa, belum disingkat tabaso ya, seperti sekarang. Dulu bilangnya cuman tahu baso gitu.

dalam dunia usaha, atau yeah, bisa juga yang mengatakan kurun waktu segitu masih belia, ya beda, tergantung sudut pandangnya, yeah, mungkin yeah, ya. Tantangan yang dirasakan Ibu Yuyun yang pernah enggak pengalaman yang

0: iseng-iseng aja gitu. Tadinya buat cemilan di rumah gitu. Akhirnya pas ada tetangga ke rumah disuguhkan gitu. Ih enak, saya mau katanya gitu. Ya udah mau pesan berapa gitu. Pertamanya ya seperti itu gitu. Enggak sengaja gitu pakai tip apa enggak, cuma iseng-iseng aja.
1: Panduannya dari YouTube atau enggak. dari teman, saudara, ibu. Terus kok kumaha tuh, di mana resepnya?
0: Itu dari apa, dari ini sendiri aja ide gitu.
1: Ah.
0: Dari ide sendiri gitu. Enggak buka YouTube, enggak buka apa gitu.
1: Coba-coba aja.

Mungkin untuk kedepannya ya Bu ya, mudah-mudahan Allah memberikan bisa, jalan kembali ya dengan adanya Amin. Berbicara tadi sudah diulas sedikit tentang strategis pemasaran sama Bu Yuyun, tapi kita pengen tahu nih itu pemasarannya kalau misalnya mengatur strategi keuangan. Nah biasanya ibu-ibu masuk riwe antara dapur sama usaha, bagaimana nih?

0: ribu dulu.
1: Oke,
0: okay,
1: itu
0: gitu.
1: Kira-kira untuk berapa ini untuk, porsi misalnya?
0: Itu kalau untuk 500 ribu itu bisa sampai 1000 pista baso
1: Oh,
0: gitu.
1: seorang gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin ini bisa

0: surut.
1: Iya.
0: Upami ya, pahit. Nah, ada enggak apa ya pengalaman teteh yang aduh misalnya teh ada yang mesen terus gak ada yang ngambil, terus ambilnya basi atau bersisa. Pernah enggak teteh merasakan yang di bawah?
1: Oh, alhamdulillah enggak sih.
0: Enggak. Iya. Jangan sampai mungkin ya.
1: Alhamdulillah pesanannya itu selalu amanah gitu, mereka pesan gitu. Kadang kalau pesan itu lewat WA gitu, suka nanya, "Bu, besok produksi tabaso boleh saya tanya mau berapa piece?" Misalnya mau 20. Boleh diambil jam berapa? Mau diambil apa mau diantar gitu, pakai Gojek.

0: kita semua kan kita teh zaman sekarang masuk aya penipuan ning tehnya.
1: Iya.
0: Aha. Ini teteh ada tips khusus enggak misalnya anu mesen gitu ya gitu. Ini apakah harus orang dikenal atau tidak dikenal juga tidak apa-apa?
1: Kebetulan untuk pemesanan yang saat ini saya rasakan gitu ya. Mereka kadang-kadang ada juga orang yang awam gitu. Pernah waktu itu dia dari mana gitu, dari Jakarta gitu ya, mungkin melalui teman saya gitu. Terus dia pesan langsung gitu. Ini dengan tabasonya Teh Yuyun gitu. Aduh, kata saya ini siapa gitu kan, saya enggak tahu namanya ya, cuman ada nomor aja gitu. Ya, sambil ini apa sambil takut juga gitu. Ada apa gitu? Enggak taunya saya mau pesan gitu. Oh, boleh gitu. Dari mana? Saya dari Jakarta. Aduh, jauh gitu kan. Ya jauh, baru pertama kenal gitu. Saya juga kaget gitu. Ini

150 gitu untuk masuk dulu gitu. Untuk pembelian bahan bakunya dulu gitu. Ya katanya saya mau pesan gitu. Ya udah kata saya, nanti kirimnya kemana gitu. Ibu, dia sendiri yang ini Bu, bisa gak saya minta nomor reknya? Oh ya, kata saya bisa gitu. Mau saya bayar full atau setengahnya gitu? Ya sudah, kalau mau bayar full boleh, mau setengahnya juga gak apa-apa gitu. Pas dia bilang, ya udah saya bayar full aja gitu, termasuk ongkirnya gitu untuk besok gitu. Oh ya, boleh kata saya gitu. Jadi kan kalau saya, alhamdulillah si orang itu bayarnya full gitu, termasuk ongkirnya. Nanti kalau ada kekurangan ongkir, katanya

jahat tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf

update klasik, dilanjutkan dengan lagu-lagu dalam warna pop Sunda yang kami bingkai dalam ngalang layung. Baik, Komdong, itulah rangkaian acara yang kami hadirkan di edisi siaran hari ini, Selasa, di tanggal 1 September 2026, bulan September di hari pertama. Semoga senantiasa tentunya membawa berkah ya untuk Anda. Dan saat ini tanggal 1 September ini bagi Anda yang tengah berulang tahun, mungkin selamat berulang tahun. Semoga senantiasa usianya berkah untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik, tentunya kembali kami hadirkan lagu-lagu Balake Cerakan berikut ini ke ruang dengar Anda. Dan kami harap Anda tetap menjalin kebersamaan bersama Perempat RRI Bandung. Oh.

0: Okay, come on. What's up, man?
1: Kaum Dongeng Perempat Budaya Air Bandung memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 4 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan.
2: Wileha, kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
3: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
2: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
3: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
2: Dasar lo ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lo pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
4: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
5: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: kabar Brite jam 13.
1: Sabampo Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian kain Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: berubah dengan kebutuhan kebutuhan zaman sekarang, ya, kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolom beng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi, ya, tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur. Iya. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira. Iya. Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
1: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya? Ya?
0: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari, terang ambil dari, ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana. Iya, itu ada dari yang namanya toyopo.
1: Toyopo, iya. Ya,
0: toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di sih di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan kecil, ya? Bentuk yang sederhana juga kecil. Iya. Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1-2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama. Iya. Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo, di labo lolipata. Kalau orang tua bilang di labo lolipata baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
1: tetap
0: jangan
1: sampai. Mesti ada ya Ustaz ya.
0: Tetap mesti ada seperti itu.
1: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustaz ya. Orang
0: iya, macam-macam.
1: Ada yang model perahu, ada yang
0: iya, macam-macam.
1: Model menara ya, tergantung ya.
0: Iya, tergantung
1: mereka.
0: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
1: Iya.
0: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
1: Gitu ya Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustadz ya.
0: Iya, sudah semakin banyak, semakin
1: ada snack,
0: semakin beragam.
1: So lebih banyak dari isi sekarang lagi Ustadz ya.
0: Nah, kira-kira begitu.
1: Karena Ustadz ya baru pulang bajikir ini.
0: Baru pulang kali.
1: Baik, Ustadz ya, sebagai orang muda ya. Ini Ustadz ya. Orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda, ini dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
0: Satu yang dua orang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang khas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda. Iya. Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai polikolombengi, astaga, so mau dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam.
0: Iya.
1: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Iya. Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya.
0: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget itu.
1: Manis sekali kan?
2: Berarti kuenya udah manis gitu ya,
1: iya.
2: Kafe ini. Ya?
1: Iya, sudah manis sekali.
0: Manis kan? Sekali.
1: Karena dia terbuat dari telur, iya. Telur terigu sama ya, cuma itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya, ya. Tiga.
0: Pakai gula pakai.
1: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
0: Iya, dorang so modifikasi biar jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
1: Iya, bahkan bentuknya ai ya kalau dulu kan itu kecil kuenya agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
2: Oh, dia kuenya agak ya?
1: Kecil. Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ai.
0: Karena satu enaknya, satu awetnya.
2: Berarti beneran. Awet berapa lama itu? Kafe ini Ustaz.
0: Mungkin bulanan enggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bertahan beberapa lama dari kolombengi, tapi dengan ukuran yang sama ketika di gantung di tolaga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
1: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustaz ya, di tolaga ya.
0: Iya. Beneran.
1: Iya. Baik. Pokoknya ai kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang kan orang bilang ini lagi panas lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas biasanya itu paling bikin festival tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustaz ya, seperti itu ya. Di Bualemo ya, juga sama sekali. Ya.
0: Di Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak Polohengu, tidak kena dampak kemarau.
1: Ai jadi bingung Polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
0: Oh, tidak terkena dampak kemarau.
1: Ai bingung Polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
2: Enggak apa-apa.
1: Kekeringan.
0: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong baanta, ketika mereka nganter tolangga itu.
1: Iya.
0: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
1: Masya Allah. Ternyata tidak mengurangi ya.
2: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
1: Walaupun panas tidak matahari. Memang luar biasa ya. Cuman Ustaz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
2: Pasokan air ya susah. Karena kemarau ini ya.
0: Iya, kemarau.
1: Baik. Ustaz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walimah ini?
0: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian, dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kini, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar, dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom pengin, nanti saya anterin. Sherlock saja. Begitu, ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo. Itu saja.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan. Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
0: Kalau mewaris itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan apa namanya perayaan tradisi wali tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, orang semua pikirkan orang pe apa namanya Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja, karena tradisi Maulid Nabi adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Kili baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika ingin ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangsun untuk saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
1: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini, atau perayaan Maulid Nabi.
0: Ya, kayak kalau zikir itu, kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu, kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair di Kili,

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya. Tapi itu menjadi ciri khas dari cara

0: apapun, dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik.
2: Okay.
1: Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh di respon Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya dari siap. Palu. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri juga ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya memaknai ya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Gimana ya? Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya. Pokoknya saya cukup satu, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser. Walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu. Jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu menjadi ciri khas. Kalau cuma parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuma tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan. Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan Maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap. Ya, tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan.
1: Betul.
2: Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kak Feni untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, RR Digital dan juga audio streaming di www.rrbandung.co.id. Terima kasih untuk Anda kaum dangu, tentunya masih membersamai kita di Perempat Bandung. Selepas kami ajak sejenak Anda untuk dapat menyimak siaran berjaringan Perempat Jakarta. Masih ditemani saya Nia Iswara menemani Anda tentunya hingga sore nanti. Apa kabar Anda kaum dangu dari Sabang sampai Merauke? Mudah-mudahan senantiasa Anda sehat selalu, bahagia selalu di awal bulan September ini ya. Semoga yang kami harapkan juga tentunya kebahagiaan menyertai Anda pun di bulan September ini. Mungkin ada juga yang kebetulan lagi galau, lagi gak enak saja, gak enak badan, gak enak pikiran, gak enak makan. Karena itu bisa saja terjadi ya, kalau suasana hati kita memang sedang tidak menentu begitu ya. Jadi malas mandi, malas makan, malas ngapa-ngapain juga. Tapi sepertinya biar enggak galau-galau juga, udah deh barang kami di sini saja ya di Perempat Raya Bandung. Karena tentunya beberapa saat lagi selepas kami hadirkan musik dan info selama 1 jam, kami tentunya akan mengajak Anda bergoyang ria dalam Perodangdut. Namun sebelumnya musik dan info terlebih dahulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
4: Suara Budaya Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Rompat Suara Budaya Bandung, musik dan info. Tentunya saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Memasuki pukul 14 lewat 25 menit. Ini ada grup musik punk asal Bandung, Dongker. Resmi ini mengumumkan perilisan album penuh kedua mereka yang berjudul Melankolia Radikal ya. Jadi dengan hadirnya Dongker ini, dengan karya terbarunya ini menjadi penanda bahwa babak baru perjalanan karir untuk Dongker di kancah musik independen Indonesia ini menyusul kesuksesan album debut Ceriwis Necis yang pernah rilis di tahun 2024 lalu ya Kamudangu. Kemudian album ini akan memuat 11 nomor lagu yang dipadukan dengan energi punk untuk menyampaikan kritik sosial seputar isu lingkungan, pembangunan dan ruang hidup bermasyarakat. Nah, sebagai pemanasan nih kaum dangu, Dongker ini telah melepas 3 lagu pengantar, salah satunya itu lagu Selepas Hujan. Ini pada tanggal rilisnya ya, pada tanggal 24 Juli 2026 yang menawarkan eksplorasi melodi yang jauh lebih reflektif dan tenang ya ketimbang karakter musik mereka yang biasanya itu agresif ya. Apalagi para pecinta lagu Dongker nih pasti paham dan tahu ya karakter musik daripada Dongker ini. Dan dalam garapan karyanya, Dongker juga turut memperkaya warna musik mereka itu lewat kolaborasi dengan sejumlah nama besar seperti Holil dari Efek Rumah Kaca dan Banda Neira. Dan tak hanya dari segi audio ya, mereka juga menggandeng seniman visual ternama seperti Agan Harahap untuk merancang artwork sampul album ini demi menciptakan kesatuan narasi artistik yang kuat. Keren pisan.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang, Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Perempat Suara Budaya Bandung M540 kHz. Baik, kaum dangu, satu informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini berkaitan dengan capaian 58% di bulan September jadi bulan penentu target pajak Kota Bandung ya, sejumlah 3,6 triliun ya. Dari target 3,6 triliun ini realisasinya hingga menjelang akhir Agustus baru menyentuh sekitar 2,1 triliun. Masih jauh juga ya, atau setara dengan 58% dari target. Begitu kaum dangu ya. Yang menarik ini, di September ini akan menjadi titik krusial pengejaran target ini karena bertepatan dengan jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB ya, yang biasanya di puncak penerimaan pajak daerah dalam setahun begitu ya. Pajak daerah ini bukan sekedar kewajiban administrasi semata ya kaum dangu, melainkan ini juga berperan penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandung. Betul ya, untuk pemayunan pelayanan publik ya. Karena itu tentunya selalu mengajak agar wargi-wargi untuk tertib membayar pajak, khususnya menjelang momentum jatuh tempo PBB bulan yang akan datang.

0: sudah hadir, yakni Bapak Hermana HM, asal usul daripada seni longser dari dulu sampai sekarang nih.
1: Longser ini sekarang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia dari Jawa Barat itu tahun 2022 kemarin. Nah, perkembangannya sejak tahun 1911 lah, ya, itu atas inisiatif Pak Aleh dalam catatan sejarah dan Pak Akil, kemudian dikembangkan oleh tokoh juga di kota Bandung yang sangat terkenal itu Bang Tilil bersama Pak Ateng Japar.
0: Jadi bisa dikatakan dari tahun ke tahun perkembangannya memang ada sebetulnya ya, tetapi mungkin tidak seperti dulu ya, karena mungkin persaingan atau apa Pak, atau kurang dukungan atau gimana Pak?
1: Banyak hal faktor ya, sehingga minat atau dukungan juga memang cukup kurang, karena memang budaya-budaya luar lebih masif ya, masuk ke kehidupan masyarakat di Jawa Barat ini, apalagi sekarang lewat HP, orang sudah bisa menyaksikan kesenian-kesenian atau budaya-budaya yang datang dari luar, baik luar di Jawa Barat maupun di luar negeri ya, itu lebih banyak mempengaruhi itu. Sebenarnya perkembangannya di era 90-an cukup mengembirakan juga ya, karena waktu itu teater daerah atau seni longser ini diminati oleh masyarakat pelajar dan mahasiswa, sehingga hampir di beberapa kampus, terutama di kampus kota Bandung ini, itu termasuk ITB, UNPAD, UNPAS, UNWIM, banyak lagi lah, UPI, itu memiliki kelompok-kelompok longser waktu era 90-an. Bahkan kalau di ISBI itu lebih dari 5 gitu, kelompok waktu itu ya, era 90-an. Kemudian ketika setelah reformasi meredup lagi kelompok longser, dan bahkan mungkin sekarang juga bisa dihitung di bawah 5 jari ya. Bahkan yang lebih aktif hanya sampai 3 kelompok mungkin ya. Kalau saya bersama Bandung Moy, alhamdulillah saya bertahan sampai sekarang dan menyelenggarakan pelatihan seni longser untuk generasi muda dari tingkat SMP sampai mahasiswa dan masyarakat umum. Sampai saat ini alhamdulillah kami juga sedang merancang kampung longser ya, untuk menjadi.
0: Dan ini sebagai salah satu tarekah ya, upaya juga ya pelestarian longser. Tarekah
1: salah satu pelestarian longser, dan mudah-mudahan ini juga ditangkap oleh pemerintah daerah, oleh dinas-dinas, terutama dinas kebudayaan dan juga dinas pendidikan.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Rangu, saatnya kami menyampaikan tips untuk Anda, terutama ini ibu-ibu nih ya. Bagaimana sih caranya agar saat kita bikin tempe goreng tepung itu renyah, tahan lama dan tidak kerasa ya, meskipun tetap keras gitu ya, meskipun dalam keadaan sudah dingin. Jadi Kaum Rangu, kunci utama kerenyahan tempe goreng ini terletak pada perpaduan adonan tepungnya ya. Jadi gunakan campuran tepung terigu dan tepung beras itu dengan rasionya itu 75% terigu dan 25% tepung beras. Pastikan takaran tepung beras tidak terlalu banyak agar tekstur tempe tidak keras saat dingin. Begitu. Nah, untuk mendapatkan hasil renyah yang tahan lebih lama, tambahkan juga tuh sedikit baking powder ya. Sebaiknya jenis double acting ya ke dalam adonan tepung. Begitu. Nah, bahan pengembang ini membantu menciptakan rongga udara pada lapisan tepung sehingga teksturnya itu tetap ringan dan kriuk meskipun sudah lama digoreng. Nah, jangan lupa nih perhatikan juga kekentalan adonan sebelum tempe dicelupkan ya. Adonan tempe goreng tepung yang ideal adalah adonan yang pas tetapi cenderung cair dikit gitu ya. Dan hindari juga membuat adonan terlalu kental karena dapat membuat lapisan tepung itu menyerap terlalu banyak minyak, cepat keras dan gagal renyah ya. Dan selain itu, Anda juga bisa menggunakan tepung beras saja ya sebagai bahan pelapis jika ingin menyajikannya secara instan.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda kaum dangu perempat budaya RR Bandung dimanapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya kembali saya Nia Iswara. Saat ini tidak disendiri, tentunya ditemani Winnie Arlita. Maafkan, karena tidak tahu kepanjangannya ini apa. Okay, baik. Untuk Anda tentunya kaum dangu silakan yang mau bergabung bersama kami. Kami menunggu kebersamaannya, baik itu melalui line telepon studio ataupun line telepon melalui WhatsApp di 0811-200-1540. Kami menunggu kebersamaannya. Dan Prodangdut di Perempat tentunya hadir hingga pukul 17 nanti dengan lagu-lagu spesial yang kami hadirkan, baik itu lagu kekinian ataupun lagu klasik. Adapun lagu-lagu yang telah kami hadirkan atau kami sediakan untuk Anda pilih, silakan mangga, ada di alamat palsu, masuk paiko, sayang, ojo dibandinge, main mata, pujaan hati, edan turun, ayo goyang, ada di mana-mana.

Kemudian ada juga untuk lagu klasiknya Bisik-bisik Tetangga dan Hatimu dan Hatiku. Silakan Anda mau pilih lagu yang mana? Kami menunggu di sini. Baik, kita terima saja langsung. Ini sepertinya sudah ada yang bergabung. Siapa gerangan? Halo, Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut. Oke.

0: Pro Dangdut. Halo, halo. Oke. Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik, geboy.
1: Mama, apa kabar, Ma?
0: Alhamdulillah, kalau baik-baik apa tuh bahasa sananya?
1: Bawai.
0: Bawai.
1: Bawai.
0: Oke, sekali aja enggak bawai-bawai, kan baik-baik.
1: Jangan.
0: Oh, jangan.
1: Bawai.
0: Jadi bawai gitu, baik gitu ya. Oke, coba tanya lagi. Ma, apa kabar, Ma? Gitu, coba tanya.
1: Api kabar, Ma?
0: Bawai.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sebaliknya gimana? Kumaha damang ya? Nu bageur teh?
1: Damang.
0: Damang
1: pang. Cager.
0: Cager. Cager. Aduh, semangat dong, semangat. Kemarin kan baru.
1: Semangat dong, Ma.
0: Iya, walaupun sekarang tanggal 1 September loh.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Kan ulang tahunnya RRI.
0: Iya, beberapa hari lagi mungkin ya, menuju tanggal 11. Betul. Semingguan lagi kali
1: 11.
0: Ya.
1: Betul. Tapi kan ada RRI Fest dong.
0: Oh iya, kok tahu aja nih ya?
1: Tahu dong.
0: Iya, ayo dong.
1: Wala.
0: Ayo dong ke sini ulang tahun RRI-nya di RRI Bandung dong. Sekalian bersilaturahmi sama teman-teman di sini. Yu.
1: Iya sih sebenarnya ya.
0: Mm-mm. Harusnya ke sini, Bang.
1: Ya. Ya, oke deh, siap lah mimpi ya.
0: Asik. Tapi keren sih, Bang.

0: Janganlah, jangan, jangan nanti apa pada pergi semua nanti pendengarnya.
1: Ayo ikutan testing nanti, testing PNS ya, ditunggu. Tapi usianya gimana nih, Mas? Bang Edo masih 20 tahun ya, apa 25 ya?
0: Ini 15 kali.
1: Oh lah, belum bisa itu, apalagi 15 tahun belum bisa. Aduh.
0: Masih bisa.
1: Nggak bisa, 15 tahun belum cukup umur.
0: Cukup umur ya? Ini bukan cukup umur, ternyata kelewatan umur.
1: Aduh, ini yang punya hajat abis 17 Agustusan ya, seru-seruan, memang keren ya. Di sana memang seru ya 17 Agustusan ya.
0: Ya benar. Kita terakhir lomba tanggal malam minggu kemarin.
1: Oke, berarti memang sengaja di ujung ya, disimpennya ya.
0: Benar.
1: Di ujung.
0: Kalau pemuda-pemudi kan itu pas hari tanggal 17. Mm-mm. Jadi kita merayakannya di akhir gitu, mah hiburan aja gitu.
1: Jadi yang lain udah selesai, tinggal ya terakhirnya di tempat kita gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Keren. Kompak ya. Ini donaturnya nih Bapak ini nih, nyiapin hadiah-hadiahnya keren itu. Lala. Tahu gitu aku ikutan.
0: jangan soalnya kalau buat mama mah jangan langsung aja kasih kado gitu.
1: Asik. Gak usah bersyarat ya.
0: Gak usah.
1: Tapi bersyarat.
0: Soalnya ini donatur utama aku.
1: Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Nih Bang Eda, Bang.
0: Juga nih.
1: Kenapa takut? Ya. Kenapa?
0: Takut kalau aku nggak kasih hadiah nanti aku nggak ditransfer lagi.
1: Oh gitu ya. Kemarin yang 1 miliar udah habis.
0: Alhamdulillah mah, kan buat di sini, buat sana, buat sini, buat ono, buat ono. Jadi habis mah.
1: Udah deh ah. Ini Bang Edo, menurut ya. Bang Edo nih, mana yang lebih mengecewakan nih? Janji tidak ditepati atau tidak diberi kabar?
0: Wow, ayo mikir. Agak berat semua ya.
1: Janji tidak ditepati atau tidak diberi kabar.
0: Mendingan enggak apa janji enggak ditepati.
1: Itu
0: tapi
1: yang
0: kan kalau janji mah dia udah janji tapi misalkan enggak ditepatin di hari itu bisa digantikan di hari esok.
1: Berarti
0: kalau tidak ada kabar itu
1: oke. Enggak akan ada lagi.
0: Tapi kalau tidak ada kabar itu lebih sakit.
1: Ya, berarti yang lebih mengecewakan itu. Yang mana? Berarti tidak diberi kabar itu kan pilihannya berarti.
0: Betul.
1: Okay. Betul. Ya sih, aku juga lebih baik janji tidak ditepati nanti bisa diulang gitu kan. Kalau kabar kan bener. Kita teh kemana nih lagi atau kabar apa tuh. Nih gitu kan. Nah, kita enggak tahu ya. Lebih, iya ya.
0: Okay. Betul betul, lebih sakit mah kalau gitu.
1: Oh, gitu ya. Padahal kalau dilihat sih janji ya yang berat ya, betul enggak sih?
0: Janji yang berat, benar gitu kan? Karena kita janji itu kan karena yang janji itu harus kita tepatin karena yeah. kita udah janji kan. Nah, tapi janji itu bisa digantikan di di
1: lain waktu.
0: Keesokan harinya gitu, lain waktu gitu kan. Itu bisa, tapi dia kalau tidak ada kabar sepanjang seterusnya kalau tidak kabar menyakitkan lebih menunggu
1: iya gitu sih kan. Ya. Padahal cuman kabar doang gitu ya, cuman kabar doang, cuma kabar doang ringan betul. Gitu ya, ringan gitu ya. Oke. Okay.
0: Kayak dia gitu mah, kayak
1: siapa?
0: Dia itu lagi enggak tahu sama siapa
1: gitu. Oh, maksudnya gitu ya. Oke.
0: Kayak Teh Ajeng sekarang kan kayak Teh Ajeng
1: lagi. Nah, di sini ada Teh Winnie, gitu kan. Sekarang di sini ada Teh Winnie. Siapa dong?
2: Teh Winnie.
0: Ih, Teh Winnie, apa kabar Teh?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Ih, suaranya Teteh ini nambah merdu aja Teh.
1: Cie, kalau diibaratkan buah apa?
0: Buah apa ya? Kayak sih agak markisa deh.
1: Kenapa markisa?
0: Karena markisa itu agak sejuk-sejuk, manis-manis, seger-seger gitu.
1: Cie.
2: Aku juga sih suka sirup markisa.
1: Cih, nyambung Pak Eko.
0: Emang pas kan Teh?
1: Iya. Kalau cek aku
0: apalagi
1: masih
0: di cuaca kemarau gini Teh, dikasih es dikit sama manisnya enggak usah kena teh ini kan udah manis.
1: Cih.
2: Awas diabetes.
1: Takut diabetes. Kalau menurut aku mah kalau dengar suara Teh Winnie diibaratkan buah kayak buah kesemek.
0: Kenapa tuh?
2: Penuh bedak.

0: Penuh bedak. Enggak, penuh tanda tanya aja. Kan bedaknya di luar. Iya. Gitu.
1: Ya?
0: Oke. Okay. Enak. Oke.
2: PA Asti udah pulang.
0: PA Asti masih ada, dia lagi sibuk ngedit dia tuh. Belum selesai. Oh, iya. PKL-nya belum selesai, masih lama berapa ya, lama lagi gitu.
2: Masih lama emang.
0: Nah, udah kalau ada
2: PKL itu paling cepat 3 bulan, sekarang iya. 6 bulan loh, Mah.
0: Iya, begitu. Eh, ada Teh Winnie di sini, kenapa nanya Teh Asti nih?
2: Iya, enggak nanya aja gitu. Kalau enggak ditanyakan enggak enak juga gitu, Mah.
0: Kalau begitu itu sangat sekali mencerminkan Anda itu tidak setia loh.
2: Karena cerminnya enggak ada di depan aku, Mah.
0: Di mana cerminnya?
2: Cerminnya tuh ada di Teh Weni.
0: Ja. Pengennya lihat terus gitu ya. Mulai keluar deh gombal ya. Oke.
2: Okay. Aduh.
0: Oh, dasar. Jadi oke, okay, kalau milih lebih yang mengecewakan itu tidak diberi kabar. Aku setuju. Betul. Sih. Setuju sih. Kalau Teh ini ya? Pilih tadi katanya Teh janji tidak ditepati, dia pilihnya itu.
2: Pantesan karena Teh ini kayaknya ngerasa paling apa? Paling tersakitin kayaknya kalau kayak gitu tuh, Mah.
1: Gak ngasih kabar.
0: Karena dia yang gak ngasih kabar, jadi gitu.
2: Ya itu. Makanya menyakitkan.
0: Oke, okay. Jangan macam-macam aja sama Teh Winnie, Mah ya.
2: Maaf ya Teh.
0: Sakit.
2: Sakit.
0: Oke deh.
2: Ya
0: Allah. Lagunya mau apa nih, Bang?
2: Lagunya ogah lah, Mah, ogoh-ogoh. Oh, ogoh-ogoh.
0: Ogoh-ogoh. Dari siapa itu?
2: Penyanyi sih dari itu Soimah.
0: Oh iya.
2: Yang lain dong.
0: Lagu ogoh-ogoh ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, aku cari
2: yang dari DA.
0: Oke, okay, nanti dicari. Pokoknya jangan dari penyanyi aslinya gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Banyak permintaan, Dak. Ini klasiknya ada Bisik-bisik Tetangga dan Hatimu, Hatiku, Hatimu itu.
2: Nah, itu Hatiku aja karena hatiku tetap di sini, hati Teh Weni di sana aja ya.
0: Kirain hatimu dan hati Teh Weni bisa bersatu, cie.
2: Jangan. Kalau untuk sekarang kayaknya jangan, Mah.
0: Kenapa?
2: Ya karena kayaknya sudah apa ya? Apa? Sudah tidak memungkinkan gitu loh, Mah.
0: Kenapa? Mau tidak memungkinkan?
2: Karena Teh Weni ya, di sana, aku di sini,
0: cie. Dalam
2: apa ya, nggak usah.
0: Serius nih kayaknya. Bahaya, dia nggak punya bahan tuh. Aduh.
2: Yaudahlah, yang penting
0: oke.
2: Salamnya untuk Sadayana aja ya, Mah.
0: Oke, okay. Tapi ini nggak dikirim salam memang.
2: Ya ini belum. Tapi ini tuh spesial terakhir gitu.
0: Oh ya, yang spesial itu terakhir.
2: Ya benar.
0: Oke. Okay. Biasanya tuh nomor satu loh yang spesial.
2: Bukan. Kalau nomor satu itu kayak kita antrian buat sembako gitu. Nomor satu buru-buru biar dapet gitu.
0: Oke. Okay. Masuk Pak Iko. Terus apa lagi?
2: Sudah buat TWNI doanya yang terbaik. Semoga selalu sehat, selalu lancar.
0: Amin.
2: Pokoknya niat yang terbaiknya semoga cepat dijabah sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Yeah. Makasih amin. Banyak Bang Edo juga ya.
2: Amin ya Allah, makasih Teh. Terkadang kita mendoakan seseorang itu bakal kembali diri lagi. Kita sendiri.
1: Iya, yeah. Percaya benar.
0: Bisa. Ya,
2: buat mama aku.
0: Apa?
2: Mama aku, kalau jalan-jalan jangan lupa, Mah. Masa apa? Jalan-jalannya yang di momong cuma satu doang, akunya nggak pernah di momong lagi sekarang.
0: Aduh, tahu aja.
2: Untuk mama aku sehat-sehat ya, Mah, di sana.
0: Amin.
2: Oke. Okay. Selalu sehat juga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Yuk mangga tuh siapa lagi mau bergabung bersama kami di sini, ditunggu silakan ya. Baiklah kita langsung terima saja, ada siapa ini? Halo Bro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot.
3: Abah Janggot. Barusan cucuku masuk ya?
0: Iya, betul, Bang.
3: Katanya nanti ya, tanggal 11 mau ke Bandung, ke RRI.
0: Iya, katanya teh lewat mimpi sana.
3: Mau silaturahim katanya.
0: Mm-mm.
3: Nanti,
0: ya, amin, kita aminkan saja ya. Mudah-mudahan Bang Edo ya, bisa ke Bandung.
3: Aja, iya.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Mm-hmm. Ya, Abah mah tabis mancoy cecenya.
0: Nuhun Abah, Abah lagu yang naon Abah?
3: Ku cece pemilikeun lagu naon cece?
0: Siap, Cinta Terisolasi we nya.
3: Tah eta we, apan teu cek Abah teh kieu. Siam pelas ka Cibeber.
0: Ari kitu.
3: Tinangela ka Cipari.
0: Lajeng.
3: Tanggal 11 September milang kala na RR
0: leres pisan.
3: Leres pisan ai make teh tawis manconya. Lepangan mah kasadayana we dikumkeun
0: jejenya. Baik, Abah.
3: Ulah.
0: Yang lebih mengecewakan numutkeun Abah janji tidak ditepati atawa napi tidak diberi kabar.
3: Ah, henteu aya kabar yang beronong-onongan di tos janji. Lengodeui apa teh bohong janjina teh neng.
0: Lengodeui kos lagunya di tempoan.
3: Sedangkeun janjian teh dicumponan teh di akhirat ke pangeulana ditanyakeun.
0: Ah, urusanna tos jeung akhirat mah gawat
3: ieu mah. Jeung akhiratnya. Anu janji teh dicumponan teh ka ade.
0: Leres.
3: Mangkana biasa nu nyalon pimpinan teh sok ngumbar janji nya.
0: Ah, eta.
3: Ari geus janji geus jadi mah hare-hare kana janji teh.
0: Leres.
3: Tah teh pangeulana di akhirat teh ditanyana teh kitu nya.
0: Tah ya dangukeun saur
3: Allah. Ah, cece dirinya.
0: Aya Teh Wini, tapi Teh Winina nuju asar heula, margitos asar
3: nuhun. Gitu,
0: tiap bae.
3: Boleh didoakeun mugi cece sing sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
3: Amin
0: ya Allah.
3: Diberkeun rezekina, ditebihkeun tina musibahnya.
0: Amin ya Allah.
3: Kita cece radio teh aya kadang-kadang leup teu aya cece.
0: Gitu,
3: di radio teh kadang-kadang muncul deui aya deui gitunya.
0: Iya, ana nuju perbaikan
3: bae. Saya laporan di Abah Janggotnya.
0: Siap Abah.
3: Hatur nuhun.
0: Mangga sami-sami.
3: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot soreang. Ihu, Bapak Ilham belum masuk, Teh Eci juga belum masuk, Teh Carmilla kemana nih? Ayo sini masuk, ditunggu sama Ak.

Ah, ya kata Abah, Bang Edo juga lebih kalau merasa dikecewakan, apakah karena janji tidak ditepati atau karena nggak beri kabar? Ya katanya teh nggak beri kabar. Padahal itu kabar itu walaupun hal yang sepele ya sebetulnya, tapi sangat sangat sangat begitu ngepek ya. Begitu juga dengan pasangan ya, itu harus dibiasakan juga, harus saling memberikan kabar, apalagi kita memang berjauhan, LDR apalagi ya. Jadi kita itu tahu gitu, ada juga yang ini ribet nanti juga pulang atau gimana. Padahal mah ya kaum dangu, ketika kita memang memberi kabar, takutnya kan ada apa-apa dan gimana, betul gak sih? Nah itu percakapan komunikasi itu harus memang terjalin, betul. Setuju sih kalau misalnya janji tidak ditepati memang salah juga tidak ditepati. Karena tadi kata Bah Janggot juga, kalau janji itu harus ditepati, nanti urusannya sama akhirat ya. Nah itu udah poin tuh ya, tapi nanti kita bisa di lain waktu juga gitu ya. Sementara kabar, nah kabar mah kan cuma hari ini aja gitu. Saya di sini atau saya berangkat atau saya sudah nyampe dan gimana gitu kan. Menunggu terus. Nah, yang menunggu itu kadang-kadang kan kita pikirannya kemana weh gitu kan. Syukur-syukur kita berpikiran yang positif, yang baik-baik aja. Tapi nunggu kabar sampai

tentunya saatnya kita munculkan permintaan lagu dari Bang Edo dan juga Abah Janggot. Abah Janggot, nanti aku nyanyiin ya Cinta Terisolasinya spesial untuk Abah. Namun sebelumnya ada Ogogo dulu nih, Bang Edo udah nunggu sepertinya ya. Yuk, untuk Anda, anak aku yang ada di sana.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang. Kedua, dengan cara mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena dapat mengurangi kapasitas air dan waduk akan menjadi cepat kering. Lakukan penghijauan di daerah hulu sungai disertai dengan pengurangan konversi lahan. Kemudian, sebaiknya berikan peringatan

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Prodangdut masih menemani Anda hingga pukul 17 nanti. Berikutnya, silakan masih ada beberapa kesempatan waktu untuk Anda kembali. Tentunya silakan untuk milih lagu. Yang mana di sesi kedua di sini ada lagu Berteduh di Hatimu. Ada peri. Dan tentunya dari Ayu Ting Ting pun hadir di sini, ada Tatitutnya. Dari Uci Sucita dengan You and I. Kemudian ada Rapuh dari suara emasnya Anissa Rahma. Goyang Dayung dari Vita Alvia. Kemudian ada juga Dong dari Baby C. Sementara untuk lagu klasiknya ada Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja dan juga Zainal dari Rita Sugiarto. Baik, dari Mbak Safitri, assalamualaikum, selamat sore. Katanya Teh Nia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja Mbak Safitri baru muncul? Baik, lagunya minta dari Lesti aja. Wah, ini mah sama kayak Teteh siapa satu lagi, Teteh Nois ya. Biasanya tuh minta lagunya Teh selalu dari suaranya Lesti Kejora. Tapi, oke, saya yang nentuin ya. Oke, kirim salamnya katanya untuk Mbah Janggot, Bang Edo, juga seluruh pendengar Pro 4 di mana saja berada. Oke, terima kasih ya Tunun Mbaknya.

Oke, untuk Lesti Kejoranya kita siapkan dulu ya Mbak Sapitri, lagu apa aja pokoknya dari Lesti aja ya. Tapi sepertinya kangen juga ya dengan lagu Kejoranya dari Lesti. Udah lama nih gak dengar suara atau lagu Kejora. Syaratnya satu sih Mbak Sapitri ya, harus disimak, didengar ya. Juga untuk Kang Agus, katanya Kang Agus Lodaya, oke, kirim salamnya untuk semuanya saja. Abah Jangkot gimana cinta terisolasinya? Biasanya kalau Abah Jangkot mah tidak pernah meninggalkan perempat ya, setia ke perempat. Baik, dukung lagu klasiknya, katanya cinta sabun mandi saja. Oke, baik, nanti kita naikkan ya.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Bencana sering terjadi di Indonesia, baik yang disebabkan karena faktor alam maupun faktor manusia, yang dapat menimbulkan kerugian harta, benda, bahkan nyawa. Hal ini menuntut kita untuk mulai membuka wawasan mengenai segala bentuk ancaman bencana yang bisa timbul sewaktu-waktu. Namun, ini tidaklah cukup. Dibutuhkan budaya sadar bencana yang baik dari masyarakat kita agar mampu berdamai dengan takdir berada di bawah ancaman bencana. Cerminan budaya sadar bencana diantaranya adalah tidak tinggal di daerah rawan bencana seperti bantaran sungai maupun bibir tebing. Tidak membuang sampah di saluran air seperti selokan maupun sungai. Tidak menebang hutan tanpa menanami kembali. Tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tidak mencuri maupun merusak alat peringatan dini yang telah terpasang, dan tahu cara menyelamatkan diri saat bencana terjadi.

Jadi, dengan melakukan budaya sadar bencana, kita akan memiliki kesadaran yang mampu menuntun sikap dan perilaku dalam mencegah, mengantisipasi, dan menangani bencana. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace.

0: platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Prodang Dut, Dangdut adalah kita. Satu lagu yang sangat begitu enak untuk disimak ini Maya, Rapuh dari Anissa Rahma. Mudah-mudahan hati Anda tidak rapuh ya saat ini. Berbagai bertubi-tubi, bermacam-macam rintangan dalam kehidupan, jangan menjadikan hati Anda atau keadaan Anda menjadi rapuh. Tetapi apapun itu kita harus bisa menghadapi dan melaluinya. Oke? Baik, tanpa terasa tentunya Prodang Dut harus kami akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami dari pukul 15 hingga pukul 17 saat ini. Dan sepertinya untuk Anda juga sudah bersiap-siap ya, yang dari pagi sudah beraktivitas di tempat kerja, di kantor, dimanapun Anda ya. Saatnya Anda pulang. Ayo pulang ya. Dan tentunya di pada kesempatan di sore hari ini, ketika Anda memang akan pulang menuju ke rumah Anda, tetap harus selalu apa ya, bisa menenangkan diri ya. Kenapa? Karena biasanya di jam-jam sore seperti ini, karena memang jam-jamnya pulang dari kantor nih, wargi-wargi Bandung khususnya, biasanya ada macet di beberapa titik ini ya. Nah, untuk itu tetap selalu sabar dan hadapi dengan senyum, ikhlas, jangan sampai tantrum ya. Dan jangan lupa tentunya langsung aja di apa, dengerin musik ya, dengerin musik biar tenang jiwanya. Oke, Prodang Dut tentunya akan kembali hadir esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Dan dua lagu terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari suaranya Vita Alvia. Ada Goyang Dayung dan juga ada lagu Apakah Itu Cinta dari Vita Talia. Yudadayu, bye-bye.

Kalawarta Pro Obat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan, mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.
3: Roma Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming Om Dangu. Sore hari ini pukul 17:23 kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda Ngalang Layung. Lagu Sunda Dina Wanci Sarya Kelayung. Kami akan informasikan kepada Anda bahwa azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya saat ini berkumandang tepat pada pukul 11:53. Jadi masih ada beberapa kesempatan waktu untuk terlebih dahulu kami hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompat Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Budaya demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan, kebebasan pers, kesejahteraan umum, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah, melakukan musyawarah desa.
2: Dino! Dino! Hei, Dino sini!
3: Ya, Bu. Bentar ya. Lagi nanggung nih main games.
2: Bantu Ibu ganti gas, Dino. Sudah habis gasnya di dapur, cepet sini.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

Ngalang layung, ngalagu Sunda dina wanci sariak layung. Disarankan ku Sim Guring Beni Herdiansyah kaum dangu wengi ieu dinten naon ya, dinten Salasa. Ding Salasa ping hiji September 2020 genep wilujeng. Wilujeng naon atuh wilujeng gajian. Ya, nembe ka ping hiji di sasi September, mudah-mudahan sasi September pinuh ku kebahagiaan Allah ya, penuh kebahagiaan, dan yang pastinya kaum dangu kita berharap semoga di bulan September ini yang usahanya tambah lancar, kita tanya anu studi atau nabi nuju diajar, nuju belajar sumanget, langkung sumanget, oge tangtosna segala rupi masalah-masalah anu aya di dalapan sasi kapengker kaum dangu di awal tahun dugikeun ka sasi Agustus. Pamudah-mudahan aya solusina kitu nya. Urang sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan, aya dina sehat walafiat insyaallah, seueur artosna ageung rejekina kaum dangu sadayana. Utamina cing sarehat sadayana kaum dangu nya. Masih di pidangan acara ngalang layung ngalagu Sunda dina wanci sariak laung sabada urang ngalaksanakeun ibadah salat nya, salat magrib, mudah-mudahan nya langkung tenang kaum dangu hate urang dina mayunan kahirupan kitu kan nya. Urang ninggalkeun rasa-rasa anu awon nya, ninggalkeun rasa anu gorengna kitu nya. Digentos kunu hal-hal anu positif anu sae kaum dangu. Sapertos laguna ti Najmi, ninggalkeun rasa.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Masih di perempat RRI Bandung, kaum dangu sok sana os, kaum dangu berita ngenaan begal gitunya, atau napi kejahatan di jalan, ini tos mulai ngirangan gitu landai. Tapi ya tarekah pikeun ngungkulan ayana aksi kejahatan khususnya begal motor jeung maling motor di kota Bandung utamina oge luasna atau napi umumna di daerah Jawa Barat ieu tos disiapkeun ya, masih dilaksanakeun ku Polda Jawa Barat. Bisa gedengeun dicerek di tempat. Polisi oge ngalegaan lengkahna ku cara nyegah tur mereatikan ka lingkungan sakola jeung padupukan warga komdangu. Jeneng kagiatan samodel kieu mangrupa Selasa iki bagian tina operasi Lidbas Lodaya 2020 genep. Ku cara ngarangkul langsung tur umaja ka barudak sakola jeung masyarakat bikin leuwih mikawano. Naon kasang tukangna latar belakang ayana gangguan keamanan di wilayah kitunya. Kita ta Kabitul Mas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan netelakeun yen hal anu sifatna ngatik ngadidik kudu ditepikeun ka masyarakat lain saukur ngandelkeun wungkul para aparat tapi ngahaja ieu teh nya supados aya oge tugas ti masyarakat kanggo ngajaga lingkungan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut musnah dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Tapi tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan saat terjadi kabut asap? Tetap tinggal di dalam rumah. Apabila tidak penting, jangan keluar rumah. Tutup semua akses udara yang bisa masuk ke dalam rumah. Jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan AC atau ventilasi udara. Jika tidak memiliki AC, jangan terlalu lama untuk tinggal di dalam rumah. Carilah perlindungan di pusat evakuasi atau berlindung di daerah yang tidak terkena paparan asap. Segera periksa ke dokter apabila memiliki gangguan pernapasan. Cukupi asupan air putih, buah-buahan, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Dan cuci tangan juga wajah setelah beraktivitas di luar rumah. Selamatkanlah ribuan nyawa di muka bumi dengan menjaga hutan dari kebakaran.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Segernya udara di sini, hamparan sawah, pepohonan yang hijau, dan luasnya langit begitu nyata di depan mata. Aliran air di selokan kecil beningnya memancarkan kesegaran. Sungguh sangat indah ciptaan-Mu ya Tuhan.
1: Min, sedang apa? Kok malah melamun?
0: Ayah, ini nih ya. Rini sedang menikmati indahnya pemandangan di sini. Selain udaranya masih bersih, pemandangannya indah. Para penduduknya juga sangat baik dan ramah. Rini jadi malas pulang ke Bandung ya.
1: Memang, kalau sudah berkunjung ke tempat kelahiran ibumu ini, pasti pada malas pulang. Karena di tempat kita sudah hampir tidak menemukan lagi pemandangan seperti ini.
2: Rin, ayah, ini air teh panas sama kulub sampenya sudah siap. Ayo dimakan dulu.
1: Tuh, Rin, ibumu sudah memanggil.
0: Sebentar, sebentar ayah. Ya, kalau yang sebelah sana itu gunung apa ya?
1: Nanti, tanyakan

0: yuk kulup sampenya. Oh iya Bu, di depan rumah terlihat ada gunung. Gunung apa sih Bu?
1: Itu namanya Gunung Tampomas, Rin.
0: Kok namanya Gunung Tampomas, Bu?
1: Oh, kamu mau tahu ceritanya? Zaman dulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan Sumedang Larang namanya. Kerajaan yang aman, masyarakatnya makmur, dan senantiasa kemakmuran itu terutama berkat tanahnya yang subur. Di sebelah utara ibu kota kerajaan, berdirilah sebuah gunung Merapi, Gunung Gede namanya. Gunung itu hutannya lebat, di samping indah, dipandang dari kejauhan, juga banyak memberi manfaat bagi masyarakat, walaupun musim kemarau, masyarakat tidak pernah kekurangan air, kalau musim penghujan juga tidak pernah terjadi banjir. Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang adil dan bijaksana. Seorang perwira yang perkasa dan ditakuti oleh raja-raja lain yang bermaksud jahat, yang suka mengganggu ketentraman. Sampai pada suatu malam, matahari hampir tidak kelihatan. Asap hitam dan debu bergulung-gulung naik ke angkasa dan menutup cahayanya. Hanya terlihat kobaran api yang terkadang-kadang menerangi alam sekitar. Melihat kejadian tersebut, betapa hati sang raja merasa sangat sedih. Beliau sangat sadar kalau sampai gunung gede meletus, maka rakyat akan menjadi korban. Demikian juga dengan tanaman, hewan ternak, dan sebagainya. Dengan membawa duka cita yang sangat mendalam, sang raja memasuki ruangan untuk bersemedi. Memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, berhari-hari beliau tidak makan dan tidak minum, sampai pada akhirnya beliau pun jatuh pingsan.
2: Panggilkan tabib istana segera.
3: Sadarlah Gusti, rakyat membutuhkan bimbinganmu. Sadarlah Gusti, minumlah air ramuan ini. Bangunlah Gusti, masyarakat membutuhkan pertolonganmu.
4: Biarkan aku duduk. Aku mendapat wangsit agar aku segera berangkat ke kawah Gunung Gede dan memasukkan keris pusaka peninggalan leluhurku. Pengawal, siapkan kudaku.
5: Jangan, Tuan. Kesehatan Tuanku belum pulih benar. Lagi pula, kawah sedang benar-benar mendidih.
4: Biarkan, pengawal. Biarkan aku berangkat demi keselamatan rakyatku. Saya harus mencegah Gunung Gede meletus, supaya rakyatku tidak menjadi korban.
5: Gusti, kalau Gusti Prabu berangkat, berarti menantang maut. Lagi pula, keris itu keris pusaka nenek moyang. Janganlah Gusti membuangnya ke dalam kawah. Hargailah pusaka peninggalan itu, Gusti.
4: Benar, pengawal. Tapi rakyat lebih berharga bagiku. Aku rela berkorban demi rakyatku, demi tanah leluhurku, Sumedang Larang.

Ayo, Jalu. Cepatlah. Kita berlomba dengan waktu. Ayo. Ayo, Jalu. Kamu sepertinya capek sekali, Jalu. Baiklah. Kalau begitu, berhentilah di sini. Biarlah aku turun dan kuteruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sepertinya bukit terjal itu tidak bisa kau lalui. Stop di sini saja, Jalu.

0: Hati-hati, sang raja memanjat tebing yang curam. Kadang-kadang beliau harus berpegang pada akar-akar dan ranting pohon. Sementara udara panas serta semburan abu dan bebatuan besar serta kecil menerpa sang raja. Walau lambat, akhirnya raja tiba juga di tepi kawah. Udara yang luar biasa panasnya, asap hitam yang menyebabkan sekeliling gelap. Kadang-kadang kelihatan api dan bunyi gemuruh yang dahsyat memekakkan telinga. Tapi semua itu tidak membuat raja mundur. Setelah tegak berdiri di pinggir kawah yang bergolak itu, sang raja mengambil keris dari pinggangnya. Di dalam kegelapan itu, sinar gemilang dari keris yang bertatakan berlian membuat sang raja berdecak kagum.
1: Wahai sang penguasa alam, keris ini sangat indah dan merupakan pusaka yang tak ternilai harganya. Saya mohon kakek nenek merelakannya. Saya harus menolong rakyat saya. Saya harus menyelamatkan rakyat Sumedang Larang.

Setelah keris dilemparkan ke dalam kawah, keajaiban pun terjadi. Kawah yang semula seperti mulut binatang buas yang sedang marah, berangsur-angsur menjadi tenang. Akhirnya, bunyi gemuruh pun berhenti, bertepatan dengan menghilangnya asap hitam. Langit makin lama makin tenang. Angin sejuk menghalau awan hitam. Langit menjadi biru, seketika terdengar suara burung-burung mulai bernyanyi. Kedamaian pun kembali menghiasi hutan dan lembah-lembah. Sang Raja bersimpuh dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, lalu menuruni tebing. Pulang ke ibu kota Sumedang Larang, disambut rakyatnya dengan gegap gempita. Gunung gede tidak pernah meletus lagi, bahkan kawah pun menjadi padam. Sementara itu, namanya pun berubah menjadi Gunung Tampomas, yaitu gunung yang menerima emas. Sampai sekarang, Gunung Tampomas berdiri tegak di utara kota Sumedang.

Kisah Gunung Tampomas ini diperankan oleh Sharif sebagai ayah dan raja, Rosyanti sebagai ibu, Uli sebagai Rini, Agus Super sebagai pengawal, dan Eko sebagai tabib istana. Naskah dibuat oleh Saryani. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

Tahukah Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1960.

Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini. Menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan karya Sambas Mangundikarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wano wartos anu parenting diantawisna, pemerintah kota Bandung kalayan resmi ngabuka gelaran Bandung Great Sale 2020 genap. Wartos lengkapnya dibaca Kusim Kuring Beni Herdiansyah. Pemerintah Kota Bandung kalayan resmi ngabuka gelaran Bandung Great Sale 2020 genep anu lumangsung di Laswi Heritage Kota Bandung sababara waktu kaliwat. Gelaran eta munggaran dilaksanakeun di kawasan Heritage anu dipikaboga ku PT Kereta Api Indonesia sekaligus mukakeun rohangan pikeun gawe bareng antara sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif jeung komunitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun dipilihna Laswi Heritage salaku tempat pikeun diayakeuna Bandung Great Sale 2020 genep nyaeta mere warna anu beda alatan kawasan kasebut ngabogaan ajen sajarah khususna bentuk wangunanna. Di area heritage eta kiwari diadu maniskeun jeung rupa-rupa kegiatan tur kamotekaran masyarakat sabudeureuna. Wali Kota Oge Ngajen Bandung ngabogaan kekuatan pikeun ngagabungkeun warisan sajarah jeung kamotekaran jaman kiwari. Numutkeun Parhan kamekaran ekonomi kreatif di Kota Bandung kiwari henteu ngan saukur ulu kutek dina sektor fashion jeung katuangan tapi geus nyebar ka sababaraha widang kaasup modifikasi otomotif jeung komunitas. Mung sakitu warta dina basa Sunda dina wengi ieu wilujeng wengi wilujeng kantun.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu

0: semuanya terlambat. Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Ada informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Hariring peuting.
4: Hatur nuhun kaum dangu, masih Satya Manco di Pro 4 RI Bandung, masih di pidangan acara Hariring Peuting wengi ieu dinten Salasa ping hiji September 2020 genep ya. Tadi sebeberapa lagu parantos diputerkeun naheun dina anu kahiji tadi dibuka ku laguna Ai Rohayati dina judul lagu Neundeun Harepan. Lajeng oge aya Dahlia Bungur ti suantana Ibu Nunung Nurmalasari. Kitu deui pangintenna. Kaum dangu, masih kena seueur aya lagu-lagu wang ieu teh dina Wanda Celempungan kaum dangu. Dugikeun ka rengse. Insyaallah pangintenna hari petingnya dugikeun ka tabu 11 kaum dangu, ditabuh 8 dugin kata 11, lumayan rada panjangnya waktu nah, kita tah khususon kang wargi-wargi anu resep mikalandep kana kawi-kawi Celempungan mangga dangukeun wae ditabuh 8 dugikeun ka tabuh 11 mohon telas panginten ke diteraskeun tabu 11 dugikeun ka rengse tabu 12 aya warjok warung pojok obrolan menariknya dina warjok urang dangukeun ke kaum dangu. Selanjutnya aya lagu di suantana nanti Ibu Sinden Wiwin Wintarsih kaum dangu dina judul lagu Mojang Desa. Lajeng oge aya lagu Kukupu ti suantana Nani Yuningsih mangga urang ngukeun we hiji-hijina nya kaum dangu nya. Lagu anu kahiji aya lagu Mojang Desa ti suantana Wiwin Wintarsih.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, Adek takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Kakak ngeledek ya. Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Ih, nggak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul, tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Busana Wanita Nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: PT Sami, payun-payun yang sekolahan kantor na oge
1: gitu. Ku jalan teh memang teu aya artos atarip teu aya kendaraan. Mohon.
0: Teh artos dah nuju ngambek teh jadi ku nyungkeun artos teh isin gitu ka kolotnya.
2: Kadang artos mah dibekelan. Tapi lebar mau keur mayar angkot misalnya. Mending pake keur jajan. Aya pemikiran kitu eta teh.
1: Itu aya kalebar gitu nya.
2: Zaman dulu sami, ya. Jadi waktu naik... di waktu sekolah abdi di dia kan kalesan waktu sekolah SLTA teh di Bandung. Linggih di Ciracondong. Sekolah di Jalan Garut. Lempang eta teh. Di daerah Kebaktian.
0: Di Ciracondong ke Jalan Garut mah deket abdi mah kadinya teh jalan.
2: Lumayan.
0: Stadion Siliwangi teh.
2: Di Kebaktian di jero teh pikeun ka jalan raya ge aya kana
1: sakilong. Ngeriring.
2: Datang.
1: Jadi abdi mah
2: atuh. Panggil dirinya teh tatangga.
0: Ternyata tatangga panggilna ayeuna geura bayangkeun.
2: Pan urang mah leuwih jauh leuwih ka belanda.
1: Eh nguring mah da gigireun asa sekolahna.
2: Tapi dirinya mah pan lembangnya tahun 70-an. Saya mah tahun 80-an.
1: Emang di Ciwastra. Dikiran paling 500 meter. Jadi saya acan sekolah teh ngurek heula. Ngurek heula ka urang mah
0: sekolahna jam sabaraha
1: eta teh? Sekolah jam 8. Jam 8. Teh jam 5 teh ngurek heula.
0: Oh, ulu.
1: Ngurek heula mun meunang dijual.
0: Oh, ka pasar eta mah nya.
1: Ka pasar jang jajan.
0: Jang jajan.
1: Aya teh nu kitu ayeuna.
2: Jaman sabaraha eta? Jaman sabaraha teh jaman salawe.
1: Salawe. Dijual teh 75.000.
0: Ih mahal atuh jaman
1: 75 perak.
0: Nya 75 perak mah.
2: Jauh ka 75.000.
0: 75.000 jaman
2: jajan awe salawe.
0: Jaman
2: 75.000 meunang sapi.
1: Jaman cireng ngaranna cireng jebret.
0: 5 perakan cireng teh
1: baheula mah. Cireng jebret teh di geger teuas.
0: Baruleun teh geuning nya.
1: Baruleun
0: di ieu pake sambal kacang.
1: Cireng jebret
2: teh. Nasi uduk teh harita jaman salawe nya. Jeung balabala teh, balabala jeung nasi uduk.
1: Jadi mun bekel 50 teh tohaga.
2: Tohaga. Bisa dua kali. Dua kali tuang.
0: 50 teh abi teh naik angkot PP bolak-balik naik angkot.
2: 5 perak teh menang kerupuk hiji nya.
1: Kerupuk hiji.
0: Kerupuk. 5 perak teh masih kajaman.
1: Permen, kerupuk permen.

0: era tahun 80.
1: Abi teh ingatnya, aduh ibu, mudah-mudahan ibu tehnya si basa naik angkot gitu. Abi tanya si ibu eta teh meni bageur pisan abi teh jeung raka ngan gaduh artos teh 25 perak. 25 perak teh kuduna manjang saurang, ari abi mah kuduaan jeung raka. Pek teh si kenaikna teh protes ambek-ambekan, masa cina dua orang ngan mayar 25. Cek abi teh dah teh gaduh deui atuh mang kumaha. Si ibu-ibu di payuneun, berapa atuh cen harusnya nih saya tambahin 50 ih atau heun si kenekna teh. Tapi kan orang tanya terus disalametkeun, ibu kamana ayeuna mah eun da ibu na ge tos sepuh pisan.
0: Aya kene nu ngamuk jaman baheula.
1: Nyarekan orang teh meni sedih tehnya dicarekan da budak kene SD atunya naik angkot jeung eta. Aya ibu-ibu eta mah nya kebaikan ibu-ibu eta kitu ingatnya, mudah-mudahan lah amalanana di ka turunanana kitunya.
0: Tapi baheula mah jaman SD SMP ge SD iman nu guru teh hiji nya.
2: Kelas dulu hiji
0: hiji bahasa Indonesia ku maneh bahasa Inggris terus matematik eta pinter guru
1: segala bisanya segala
0: bisa bae mah
2: IPS aya nu leuwih ti kitu eta teh mah sa sekolah SD teh lain SD di MI guruna teh mung tilu mun teu asup dua tinggal hiji.
0: Tinggal
2: di kelas hiji ke kelas genep.
0: Jadi sakelasnya saurang wali
2: kelas. Aya kepala sekolah, wakil, terus aya biasana mah aya kana opat tiluna lah. Kadang aya nu asupanan. Jadinya saya tinggal dua, tinggal hiji eta mun geus tinggal hiji ripuh.
0: Mimiti pecah teh tahun 85 82an lah aya mimiti bahasa Inggris kina asup. Khusus. Khusus. Terus bahasa Sunda mulai dipecah.
2: Saya mah acan ta SD bahasa Inggris mah. Ya. Papa ngi bahasa Inggris teti.
0: Nu apalan tuh kaina I love you.
2: Jeung ayem.
0: Ayem.
2: Yuk.
1: Pokona mah this is web diajarkeun da SMP teh mulai diajarkeun bahasa Inggris ayeuna mah ti mulai TK. Ge udah dia ajarkeun bahasa Inggris.
2: Lain bahasa Inggris. Borojol oge na mesti.
1: Ohnya bener.
0: Pas ya masih tahu.
2: Well,
0: good.
2: Aduh. Ya. Lama benar prihatin sekolah teh nyekir. Kuring keur jaman, kuring mah di MI sekolah teh. Sim kuring mah make sepatu bot teh geus gaya.
1: Iya, atuh make sepatu urang nyeker.
2: Sepatuna sepatu bot atuh lain-lain sepatu sekolah, sepatu bot paranti naon kuring aduk biasana kan sepatu bot. Tapi asa gaya eta mah. Aya cayan oge di bawah hujanan geus teh mah aman. Kucuprakan.
1: Tapi nu karet.
2: Begitu. Ini bahasa itu karet. Begitu dibuka teh da suku teh geus bareu jadi bodas segedean.
0: Masih mending SD. Cayan. Kuring mah keur SMP, sepatu teh kulit geus jebau. Jebeu. Jadi usum hujan mang. Kan geus usum mah rahat. Pas ieu teh jeblog gue. Jadi asup kana kos kaki.
1: Oh, ngalaman.
0: Ka sekolahan teh ceuk guru teh eta sapatu saha eta jeblog wae jeblog wae. Kos kaki mah hese kan.
2: Tapi masih untung tahun 80-an make sapatu da biasana mah ka sekolah teh make sendal. Kadang nyekir apa kana nu warna suku teh hawuk teh. Geus istilah. Eta suku cuma nih hawuk.
0: Jeung kos kakina teh seungit teh. Geus ku kopi satreuk ge. Kan baheula mah ku kopi cenah meh teu bau.
1: Lain ku banyak kita gitu. Ditang kopi. Pas kaki ditang kopi lain di kumah meh teu bau teh.
0: Diperlukan ku kopi bau-bau. Wala kan ku kopi.
2: Lamun geus ngomongkeun bau teh geus ya. Ini pas zaman harita mah.
0: Sing pelalengir.
2: Sing peleding.
0: Aduh, kan cipta mah di musola, namun rek jumaan, kan di bararukan. Aduh,
2: rupa-rupa bau nanti jaman banget. Atau tina sepatu bot, sendal cepit. Ah, rupa-rupa sendal.
0: Ayah
2: sepatu. Rupa-rupa sepatu kan ayah nama seragam sepatu teh. Bau nage merenak nama seragam sih nate. Baru dak sekolah SD misalkan bau nana pasti seragam. Bahulah mah beda.

0: Kos kaki mau lari bandai.
1: Mau lah sih lah.
0: Ulah ngeluar nu bara rawa.
2: Padahal abi teh kadu dongeng na kos kaki. Kos kaki.
0: To be continue.
2: Oh eta mah to be continue.
0: Cek bahasa Inggris nama atau orang duikeun ka dieu heula. Panutup catur pamungkas carita cang. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akunnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
1: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga. Apalagi sih, Beb?
3: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus.
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
3: Gak mau. Putus.
4: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online

Peting ti RRI Bandung kerentes rasa bawaning angin, kerentes nungagalindeng dina waktu anu simpe, mawa beca geter-geter asih.

Pikir anteng na asma-asma agung, batin ngait ka ilahi, nyingraikeun lalang sehate, nusalila ieu ngabulen, meulit ngahalangan datang na cahaya. Teu karasa, cimata masehan sajadah.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bidojeng enjing. Selamat pagi kaum dangu perempat RRI Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa hadir kembali menyapa Anda pagi hari ini, menemani ruang dengar Anda, dan tentunya menghadirkan program-program menarik untuk Anda simak dan juga untuk Anda bersama dengarkan ya. Dan pagi hari ini Cahaya Pagi bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD akan hadir menemani Anda dengan tausiah indahnya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki berbagai julukannya, gelar yang mulia yang mencerminkan akhlak dan juga kepribadian serta kedudukan beliau begitu di mata umat Islam dari awal kehadiran beliau sebagai Rasul dan juga sampai dengan saat ini. Nah, indahnya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kita bersama dengarkan dalam tausiah dari Ibu Ustazah Nima Fauziah. SPD kami silakan Ibu Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Ibu mangga urang ngawitan tausiah ngeunaan indahnya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Mangga haturun kami.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi arsala ilaina khaira khalqih wa khatama anbiya'ihi wa rusulih sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faja'alahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin wa nuran lil muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladhi kana ahsanan nasi khuluqa wa atiyabahum qalba wa arhamahum bil khalq wa ashaddahum tawadu'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus kepada kita sebaik-baik makhluknya dan penutup para nabi dan rasulnya, yaitu junjungan dan pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjadikan beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam, teladan bagi orang-orang beriman, dan cahaya bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan manusia yang paling baik akhlaknya, paling baik hatinya, paling penyayang kepada sesama makhluk, dan paling tinggi kerendahan hatinya. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum dangu rahimakumullah, sebelumnya seperti biasa saya ingin terus mengajak untuk bertilawah dulu. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita setiap huruf atau kalimat yang kita bacanya. Dan di pagi ini, di Rabu ini, kita akan membaca Quran Surah Al-Qalam ayat 1 sampai dengan 6.

صدق الله العظيم، بارك الله لنا، semoga Allah berkahi kita semuanya. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi Perempat RRI yang saya hormati, yang Allah muliakan. Ini masih dalam rangkaian tanggal 20 Rabiul Awal ya. Nah, dalam masih suasana Rabiul Awal atau di manalah Rasulullah lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Dan kali ini kita akan bahas indahnya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam meneladani pribadi mulia sang uswatun hasanah. Kaum dangu rahimakumullah, ada manusia yang kita kenal karena ilmunya, ada yang kita kenal karena kekayaannya, ada yang kita kenang karena kekuasaannya. Tetapi ada satu manusia yang namanya tidak pernah berhenti disebut oleh jutaan lisan, yang cintanya tumbuh

yang ketika disakiti, beliau memilih memaafkan. Ketika dihina, beliau tetap mendoakan. Ketika memiliki kekuasaan, beliau tetap rendah hati. Ketika berada di rumah, beliau tetap lembut kepada keluarganya. Ketika bertemu, beliau juga adalah orang-orang yang selalu dan senantiasa menjaga dirinya. Dan selalu menjadi orang yang tawadu kepada orang yang dia temui. Maka dari itu, kaum dangu rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Beliau memiliki hati yang begitu lembut, tetapi memiliki keberanian yang luar biasa. Beliau sangat sederhana, tetapi kemuliaannya memenuhi langit dan bumi. Beliau sangat dekat dengan Allah, tetapi juga sangat dekat dengan manusia. Karena itulah kaum dangu rahimakumullah, mempelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar mempelajari sejarah seorang manusia mulia. Kita sedang belajar bagaimana seharusnya seorang hamba hidup di hadapan

Rasulullah adalah contoh kesabaran. Al-Quran mengajarkan kasih sayang. Rasulullah adalah contoh kasih sayang. Al-Quran mengajarkan kejujuran. Rasulullah adalah contoh kejujuran. Al-Quran mengajarkan memaafkan. Rasulullah adalah contoh memaafkan. Maka dari itu, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti berusaha menjadikan Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan di lisan, tetapi menjadi akhlak dalam kehidupan. Itu yang poin pertama di indahnya akhlak Rasulullah. Kemudian yang kedua, kaum dangu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang jujur. Salah satu akhlak paling menonjol dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kejujuran. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, masyarakat Mekah telah mengenal beliau sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Ini menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dimulai dengan kata-kata semata. Sebelum beliau mengajak manusia kepada Islam, masyarakat telah mengenal kepribadian beliau. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Kaum dangu rahimakumullah, kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dalam berbicara, tetapi juga dalam berdagang, berjanji, kemudian bermuamalah dan menyampaikan wahyu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggunakan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan. Inilah pelajaran penting bagi kita. Kadang-kadang manusia menganggap kebohongan yang kecil sebagai sesuatu yang biasa. Hanya bercanda supaya tidak malu, supaya urusan cepat selesai. Padahal kejujuran adalah salah satu pondasi akhlak seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna silqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajul

Beliau bersedih ketika umatnya jauh dari Allah. Beliau berdoa untuk umatnya. Bahkan pada saat-saat terakhir kehidupan beliau, salah satu yang menjadi perhatian beliau adalah umati, umatnya atau umatku. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terlihat kepada anak-anak. Beliau sering mencium Hasan bin Ali radhiyallahu an. Ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa ia memiliki 10 anak, tetapi tidak pernah mencium seorang pun dari mereka.

0: berbicara, tanyakan kepada diri kita, apakah perkataan ini benar, apakah bermanfaat, apakah perlu disampaikan, apakah cara menyampaikannya sudah baik. Kalau tidak, diam bisa menjadi ibadah. Itu Panten Kang Beni namanya Dubika ya. Poin 4 ya, Mangga.
1: Mohon. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh dari Nabi begitu ya, keteladanan yang dimiliki oleh Nabi. Namun Bu Ustazah, kalau keteladanan yang mendesak begitu untuk kita contoh dari akhlak Rasulullah ini dalam menghadapi kehidupan saat ini gitu, era saat ini, Bu Ustazah. Ya, keteladanan yang mendesak yang perlu kita contoh dari akhlak Rasulullah yang mana begitu, Bu Ustazah, yang perlu kita.
0: Iya. Jujur itu dulu, itu jujur aja.
1: Jujur ya.
0: Berkasih sayang. Jujur kemudian berkasih sayang, sangat penyayang, lembut, nah itu. Itu sebetulnya yang tali 4 poin ini penting, dan seluruhnya sesungguhnya saliannya ke parenting gitu ya.
1: Iya,
0: namun untuk di era sekarang tuh kejujuran. Kalau udah jujur insya Allah. Kan sekarang dengan banyak masalah-masalah yang sering terjadi ya di lingkungan kita. Karena ketidakjujuran. Makanya tadi tentang rumah tangga, seberapa banyak sih di dalam rumah tangga pun kan bisa berantakan karena bermula dari tidak jujur. Dan juga tidak ada perkataan yang tidak baik. Ya tadi suruh Pak Ipaus nama dipikirkan dulu kalau mau berbicara gitu kan. Nah ini karena jujur itu kan tadi hadisnya panjang banget. Itu menunjukkan menjurus kepada ke surga Allah. Nah, insya Allah. Dengan jujur insya Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa menanamkan sifat jujur dalam diri kita, juga anak-anak kita. Dan tentunya contoh dari kita gitu. Itu kejujuran lebih diutamikan. Tadi yang kita bahas adalah tentang lembut dalam berbicara. Tapi kan lembut bukan berarti kita jadi lemah ya. Tapi kan Allah juga mewanti-wanti dalam Al-Qur'an surah Al-Imran tadi ayat 159 tentang bagaimana Rasulullah tetap lembut terhadap siapapun gitu.
1: Baik. Nah, kantos nguping, kantos ngadanggu ieu gitu, tina postingan janten obrolan gitu dari sebuah obrolan Bu Ustazah. Jadi seorang mualaf yang bertanya pada seorang muslim ya yang juga mualaf begitu. Bertanya katanya. Kemudian dijawab, singkatnya dijawab oleh yang sudah lama mualaf ini gitu Bu Ustazah. Kalau saya cenah, kalau saya mempelajari manusianya seorang muslimnya, cina, saya tidak akan jadi-jadi cina, jadi seorang mualaf cina. Tapi saya mempelajari Islamnya cina, saya bisa jadi seorang mualaf. Artinya kan jauh dari akhlak Rasulullah gitunya, Bu Ustazah, muslim saat ini gitu. Jadi seorang muslim tidak jadi patokan benar-benar menjalankan syariat Islam atau mungkin jauh dari akhlak-akhlaknya Rasulullah begitu Bu Ustazah.
0: Sebetulnya Kang Beni, memang kita mau bahas nanti di depan mudah-mudahan kemudian waktunya. Akhlak Rasulullah itu sebagai uswah hasanah gitu. Jadi meneladani pribadi mulia sang uswatun hasanah itu peryogi. Jadi kita tuh harus perlu selain kita beriman kepada Al-Qur'an juga kepada sunnah Rasul. Kan taraktu fikum amrayn ma'in sama ma'in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Nah, jadi kita tuh harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an.

0: ilmu pelan-pelan. Karena apa? Karena kalau kita tidak mencontoh Rasul, terus apa yang akan kita contoh kepada siapa?
1: Laras.
0: Yang akan kita contoh gitu. Jadi tetap uswatun hasanah anak ada di dalam Rasul. Lakon karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surah Al-Hajar kan ayat 21. Bahwa sungguh ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Nah, jadi tetap kita tuh harus mencontoh Rasul. Jadi bukan lagi kalau mencontoh ala kosuma paling tebih tuing gitu paling tebih.
1: Yeah.
0: Ya, tapi kan tetap kita harus pelan-pelan mengambil ibroh atau contoh dari Rasulullah. Itu mohon. Kita pengen tidak mencontoh Rasul, harus mencontoh Rasulullah. Islam. Islam kan datang juga karena Rasulullah, maaf, Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan inna mabu'itsu litaqwim, memakarimal akhlak ya. Sesungguhnya aku diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, maka terus berakhlak kepada siapa kalau bukan kepada Rasul? Gitu.
1: Laras, jadi, mohon.
0: Mohon.
1: Nah, lajeng ieu teh karasa aya anu nyimak oge geuningan Bu Ustazah maparin pertanyaan bade diawaskeun teu sawios pangintenya.
0: Mangga.
1: Ayat 0878 hiji genep 887. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Ustazah. Assalamualaikum Kang Beni katanya ya. Izin bertanya nih, bagaimana cara meneladani sifat-sifat luhur serta keindahan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari saat ini? Cenah teh Bu Ustazah. Titeh Ima. Udah. Mangga.
0: Sama-sama Teh Ima, hatur nuhun tos jasa nyimak. Masih banyak indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, akhlak Rasulullah atul agung. Bagaimana Rasulullah bersikap, berkepribadian atau bergaul dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan anak-anak, kan tadi juga sudah sedikit disinggung ya. Terus tentang kejujuran Rasulullah. Juga Rasulullah sangat penyayang. Rasulullah juga lembut dalam berbicara. Dan yang paling penting, Rasulullah mudah memaafkan. Itu nanti akan dibahas di poin kelima.
1: Baik.
0: Mudah memaafkan untuk kita mungkin agak sulit ya, tapi bagaimana dengan Rasulullah? Nah, ini termasuk salah satu yang harus kita jadikan poin besar di dalam kehidupan sehari-hari, karena ini pertanyaan Teh Ima, adalah memaafkan. Rasulullah mudah memaafkan, dan ini kemampuan beliau untuk memaafkan luar biasa. Beliau pernah disakiti, dihina, dilempari batu, dituduh sebagai penyihir, pendusta, bahkan diperangi. Tetapi semua itu tidak membuat hati beliau dipenuhi dendam. Nah, jadi ini Teh Ima ya, karena ini jarang orang yang mudah dengan memaafkan. Nah, dan ini masuk ke poin 5 loh Kang Beni ya, Khudil afwa wa mur bil urfi wa arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahlah kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Jadi kaum dangu, di sini ada Teh Ima ya, mudah-mudahan masih menyimak. Salah satu peristiwa yang sangat terkenal adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami penolakan dan perlakuan buruk dari penduduk Thaif. Wah, kalau dibahas sangat tentang bagaimana ketika itu diperlakukan Rasulullah oleh penduduk Thaif, panjang pengertiannya. Namun beliau tidak menjadikan penderitaan itu sebagai alasan untuk membalas dendam. Inilah akhlak yang luar biasa. Memaafkan bukan berarti kita mengatakan bahwa kesalahan orang lain itu benar. Nah, memaafkan berarti kita memilih untuk tidak apa? Tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Kadang-kadang

0: dan benci, bahkan sampai tidak bisa dia memaafkan hal-hal yang sepele, yang kecil. Aduh, itu banyak orang berantem karena apa? Karena sulitnya memaafkan.
1: Yeah.
0: Nah, inilah yang menjadi jawaban dari para penanya tadi ya, untuk penanya Teh Ima tadi.
1: Yeah.
0: Ayo kita sama-sama untuk memaafkan.
1: Yeah.
0: Sor-sor Kang Beni, gampil atau napi sulit ini memaafkan.
1: Susah Bu Ustazahnya.
0: Ya Allah, mohon.
1: Atau nuhun Teh Ima, mudah-mudahan ya menjawab DNA dan pastinya banyak hal yang bisa kita pelajari dari akhlak Rasulullah ya. Bu Ustazah, mangga dilajengkan di kana.
0: Mohon.
1: Tambahan
0: ya.
1: Mohon.
0: Tiasa jantan ini Teh Ima mudah nanti saya nyimak untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu yang kelima tadi sudah dibahas. Kemudian yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sombong. Somse gitu ya Rasulullah. Meskipun beliau adalah manusia pilihan Allah dan pemimpin umat, Rasulullah tidak pernah hidup dengan kesombongan. Beliau duduk bersama para sahabat. Beliau makan sebagaimana manusia biasa. Beliau membantu keluarganya. Beliau menjunjung atau mengunjungi orang sakit. Beliau juga memenuhi undangan. Beliau menyapa anak-anak. Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membantu pekerjaan keluarganya. Ketika ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah di rumah, Aisyah menjawab, "Kana yakunu fi mihnati ahli." Beliau biasa membantu pekerjaan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah. Perhatikan dari akhlak beliau dalam hadis tadi. Beliau menjadi pemimpin tidak membuat beliau merasa terlalu tinggi untuk membantu keluarga. Kemudian ini adalah pelajaran besar bagi para suami, ayah, pemimpin, guru, dan siapa saja yang memiliki kedudukan. Kemuliaan seseorang tidak terlihat dari seberapa banyak orang yang melayaninya, tetapi dari seberapa banyak ia mampu melayani dan memberi manfaat kepada orang lain. Itu nomor 6 tentang indahnya akhlak Rasulullah. Kemudian nomor 7, Rasulullah sangat rendah hati. Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba karena sifat pemaaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kaum dangu rahimakumullah. Kerendahan hati bukan berarti merasa hina. Tawadu berarti tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Orang yang tawadu tidak perlu selalu menunjukkan bahwa dirinya paling pintar. Tidak harus selalu membuktikan bahwa dirinya paling benar juga. Juga tidak merasa malu ketika tadi meminta maaf atau memaafkan. Tidak merasa rendah ketika belajar dari orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling mulia, tetapi beliau tetap rendah hati. Nah, penyetir satu poin lagi ya Kang Beni ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedelapannya memuliakan orang lain. Nah, ini termasuk pertanyaan yang tadi.

sahabat dicintai. Bahkan ketika ada jenazah seorang Yahudi lewat di hadapan beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Kemudian para sahabat berkata bahwa jenazah tersebut adalah jenazah seorang Yahudi, Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah menjawab, alaisat nafsan, bukankah dia juga seorang manusia? Nah, ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan kaum dan rahimakumullah betapa tingginya penghormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kemanusiaan. Akhlak Islam bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan manusia. Jadi hablu minallah, hablu minannasnya bisa dijalankan bersama-sama. Nah, itu di poin ke-8. Sama-sama Kang Benny, juga kaum dangu masih banyak ya contoh-contoh atau indahnya akhlak Rasulullah. Seperti sama kedah dua episode ini, wah. Mungkin gini Kang Benny, akhlak Rasulullah itu betul-betul harus kita teladani. Nanti juga akan kita baca ya di pekan.

0: Jadi Kang Benny 16 tahun wafat begitu dibongkar jenazahnya masih utuh. Masih utuh, sedikit pun si apa namanya itu punten kayu-kayu yang nempel di kuburan itu ya, tidak sedikit pun kena rayap, tidak lapuk. Anaknya sampai apa takjub gitu ya ketika mau dibongkar itu. Kemudian bagaimana dengan kain kafannya? Kain kafan tuh putih bersih seperti baru dikuburkan. Jadi si lalat, si ular, si binatang apapun di dalam kuburan itu termasuk mungkin semut tidak mau melewati itu jenazah. Jadi dia betul-betul dilindungi oleh Allah dan dipeganglah badannya, kakinya, terus lu, apa namanya betisnya. Sadayan itu masih utuh, termasuk tangan masih sidakep gitu.
1: Masya Allah.
0: Dan, bagaimana dengan mukanya itu masih senyum, masya Allah. Itu kenapa harus dibongkar? Ini cerita dari saudaranya. Karena kata suaminya ketika sebelum wafat beramanah, kalau papa meninggal tolong ditumpuk aja di makam mama gitu, karena pengen dekat. Ternyata memang pahit. Karena apa? Karena 5 tahun aja yang bagian tentulang bululang kan ya Kang Ben. Nah ternyata itu luar biasa. Istri solehah nanti, istri solehah itu seperti apa? Saya yakin beliau itu juga termasuk mengamalkan akhlak budi pekerti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak di dalam keluarga, dan lisan yang selalu terjaga itu. Numawi, mudah-mudahan ketika memberinya sekedah teyamutullah gitu ya. Nah itu kan beribroh dari pelajaran ibu almarhumah Allah yarham yang sudah wafat tadi. Apa sih rahasia dibalik masih utuhnya jasad padahal sudah dikubur 16 tahun yang lalu. Itu luar biasa. Tapi akhirnya mah saurwargina dikuburkan tetap di atas jenazah ibunya atau istrinya.
1: Baik.
0: Gitu, kan di makanya kan sambil kan diumpuk gitu ya Kang Benny.
1: Iya, lho teh.
0: Gitu ya. Oh, kana dulu ya Allah. Urang mah hayang langkung tik gitu gitu. Numawi pelan-pelan kita mencontoh pribadi Rasulullah Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Itu panjenengan Kang Benny kau ganggu.
1: Mangga. Terus Bu Ustazah sudah selesai nampaknya waktunya kita tutup sekaligus juga mungkin terakhir ya dari Bu Ustazah begitu untuk intisarinya mangga, silakan Bu Ustazah.
0: Duh tekarawasnya kaum dangu hapunkan disan ini waktu tos langgalangkung masa kedik. Tadi sudah dibahas indahnya Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan poin ke-8. Insya Allah di Rabu depan kita akan lanjutkan poin-poin berikutnya. Kaum dangu rahimakumullah, begitu mulianya dan

0: kami berusaha menyerupai beliau dalam perkataan, perbuatan, dan akhlak kami. Itu amin ya Allah, amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya,
1: amin,
0: untuk
1: ya
0: diberikan rezeki mencintai Rasul dan meneladani akhlak Rasulullah Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Itu mari kita sama-sama akhir.

0: Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas. Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehyde atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka, bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.